hea wali hoi o hoi. Ke o nea o pua rose, e honi kaulana, he mili mili hoi no ka malahini. Na malahini hoi o hoi, i ka maaina au, i wana ho, i a hoi a kupa. I a nei, i hono, ka imi, ka anui a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oi i ka ohuru, i ka lau o ki pai, e hoa.

hej och valli ho i oh ho ho. Kionia och pua rose i hon i kaulana. Himili vili ho i noka malahini. Na malahini ho i oh ho. I kamaina ho. Ua noho i a ho i a

come out the way. Ha! He! Ha-da-da! Tomato way.